Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukhochola ati viri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese Jehovah ndi UNICEF.

0: Ifika on kwa red numero.
1: Hey Saidi, wazo masoko macha. Fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, jino shandisa kudini huendo huno.
2: Jino itenga kari, jikwata johome, jino sohamba muzi ngu muzi. Jichinyolera jino kama pelepo, jokoba nisa maredi mushkitera.
1: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
2: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichito tika shandisa redi mushkitera. Todikana kunika kwa mvuriri. Kutupungu ke mshonga. Tika peja, topa kaya mumba. Pano kama kana kutibonde.
1: Ah, ndajizwa. Ndakuzi visa vanya chigalisano vangu. Kuti nchiku yoku fafanya kupekisa maredi mushkitera. Vachabuda pamuzi pomwe. Nukujija kumashandisa. Izwanyi mpungano. Garanyi makangwara. Fafanya kupekisa maredi mushkitera. Ya akuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri ukapeja upakaika ushoni vatai pasipavo redi mushkitera inoponesa upenyu kunyangwe.

0: lawe na sina shitende wacha vana wadoko kwa nyesa kusara asure ndino gonda kuti vana wadoko doni pazi kukwa nyesa kupitikira shirangwa ichi chivana wadoko vazwa wango shape shitende wajitina jutusu vana wadoko na kudea amuvile kukanganwa goshapi shitende wajitina ajo tinga zofa ambamo mguanja tinenda kusongana na mundu utivunjisa mdenu wangu shitende wacha kungu chapi iwe unadikana kujiziva kana unadikana kucheuja goshapi shitende wacha wakwanisa kuplikira pakati po mlavi uu kana pakati po shirangwa chedu enga shitende wacha kuha iwe unanga wakuti inini ndinacho shitende wacha kutamba shitende wacha kujija na jumweni shitende wacha tinajo itusufana wadoku shitende wacha tinajo ishaka wanda ndabuya kare kuti pakati po shirangwa icha ndilipi kukandika ndega ndu kandika na mdunu wangu anazina roza anakwanisa wakuti besa na mpango ngundava yoso keredi utatakwanisa kuvisa panjiku nyamasa bina da kumvunjisa viki lake likufamba kudini ngochapi zvakuita pakati po viki lake ngochapi mtambo jakukwanisa kuita ngwapi mpango wakwanisa kuvisa ngondava yesoko redio dzepanjiku nyamasi pomwe ndinodawo kumuvunjisa ngochapi zvakuita kunyumba zvijijo newewo mudano wangu rikanyi ngochapiwo zvakukwanisa kuita pakati po viki rako uri kuenda kunyumba zvijijo zvakushoni danga iwewo uri kuenda zvakushoni aripi kuleva njaushoni kana kuna uya mdoni wangu alikukandika nguva ino nimusore chipanda mdoni wangu imwa ikinini kukwanisa kutamba ungaramba kumwa kinini musore wako wakwanisa kupera ngo kukasa kana iwe danga ukucha kuvunja kuna mai kana kuna baba kuti musore kupanda uchacha kwanisa ikuvavunja ivona vanokwanisa kukutoera kuenda na iwewe kunyumba yohomwe kana kuna uya mwana mdoko wakwanisa kuita gore nyamasi kana anokwanisa kuita pakati pomweji uno kana njiku japindara ndinoti makwere koto kawere mdono wangu ngati kuwere nga kuita gwere ijwa ncha ushoni kune tusu vana wadoko ngokuti zvondozvo zvekuti tatije kuti tusu tirikwanisadi kukura wari zvino Rosa unopona
1: ndinopona
0: viki rako rikufamba kudini
1: viki rangu rikufamba ushoni
0: ngozvapi zvaukwanisa kuita pakati povhiki rako
1: ndikwanisa kupinda kumbuto zvijijo ndoshita majitepesi toshita majiprova
0: uri kuita maprova kana maprova ako ukumaona kudini unokwanisa kupasa kana unokwanisa kubudisa nota yoshoni
1: ndinokwanisa
0: aubudisi zanda wewe
1: nada
0: aripi kuenda nechipepa kunyumba zvijijo
1: ande ndinochipepa

0: chimumba chana hacho chukwanisa kusara sura tusu vana vadoko veradi Mozambique itakwanisa kudakara kukuti chimumba ichi chakwanisa kuti damwirisa mujira inini wani ndikujuyuka ngokuti ndatamba kakunyisa Rosa. Rosa nziku kunyisa?
1: Asi Jona.
0: Iwe wada kunanga kuti nini ndikunyepera kuna vapfikiri?
1: Ndi Jona, ini ndikutamba Jona Jona.
0: Reza, pamumba umweni, tinadikana kupikizana.
1: Ndi Jona.
0: Tivona ndiani anotamba kunyisa umweni?
1: Ndini.
0: Reza, vapfikiri vale pikujivona. Ivona vanoziva kuti Zefa anotamba kunyisa Reza. Ini ndinanyisa vese.
1: Ati Jona.
0: Reza iwe wanoziva kuti ndinanyisa Sofia. Nini ndinonyisa Johani, ndinonyisa Maria, Rikanyi. Mumbo noviyare, ngatitambe tivone ndiana nukwanisa kuhunyisa umweni.
1: Ndi Jona.
0: Tilikutamba pakati pochilongwa chedu, tushikwanisa kupangirana, tushisia mpango, jukusina seana ngondawe sokwela tukwanisa kubisa panjiu kwenye masi. Sokwela ushoni nukwanisa kupangira kuna mwana mdoko, wasipi basi kuna mwana mdoko, kuna vaya vese vakwanisa kupikira chilongwa chedu. Vali kukwanisa wa kuziva ngeni tusundika na kubatana ativiri kwenye nyana. Inini njina mpango umwe wanada kupekeja kuna vaya vana vadoko doni, vana kwanisa kuenda kunyumba shijiju. Kuti tingaenda kunyumba shijijo, natenda kujija ni usimba resi. Tingavia kanyi, tinadikana kubata mabuku edu, tikwanisa kuvona jia jatanyora, jia jatijijiswa. Jandoja, tinokwanisa kutibesa kutitusu, tizive, tigara no jia jesa jatakwanisa kujijiswa msira medu. Tingazenda kweta maprova, ajizoti nesere. Ndono angu, ativiri kugara kanyi kuruva kunyumba shijijo, ativiri kuregera kwenda kunyumba shijijo. Shijijo njwa ushoni, kutambao njwa ushoni. Tinadikana kugara nunguva yukujija, yukutamba, yukuha, yukutumwa. Pomo nunguva yukugara na majibaba edu vakwanisa kutijijisa ngojapi shawa nasho. Majibaba vanokwanisa kuteka indu, kutijijisa kumenenga, kutivunja ngozvapi zvakaitika kare. Nezvimweni zvizinji zvokunyara zvine majibaba edu zvavanokwanisa.

0: matatu
1: njiku imweni popo ke shuro akavunja kuna sintede kuti sintede unodikana kuita chef opani nindiri kwazi ndife nokudeya sintede unodikana kugara mpashango yepolisi sintede onanga zvakanaka babake shuro vakazofa shuro akasara ega achina munhu wekumubesa dinyeri yaipuwa nababa chapuyizve ena akakusara achita mujika sintede akazonaka kuti shuro ini ndakauvhunja ngatende kujija uchiramba warangarira kuti zvese zvaipuwa nababako zvatakuenda mberi wari usara uchita mujika ndindakapera kujija wari ndaboisoenga babako basi chingano changu chinoima nguapa chinoda kunanga kudare kujija kuri kushona tikajija tinokwanisa vaka mangwana wedu takasintede tikatevera huri washuro tinotamujika

0: kwedu na zina chingana ndio na hao kwanisa kusara suwele ata kwanisa kupangihwa na kujijiswa pakati pomulavi na zina chingana ngokuti chingano achivi basi koti sekesa chinavia koti pangira mkua wedu uu ndiwo na hao kupejisira tunadikana kusia mpango jedu jo kupejisira ngundawa yeso kuredi lata kwanisa kuvisa panjiku nyamasi kubatana rasa nguwapi mpango wako kupejisira wauna waunoda kupekeja kuna vado ni wedu vado kukwanisa kupikira chilangwa chedu cho panjiku nyamasi
1: nusia mpango nguguti ngati batane nguguti mungu ketana amushuziwi ndiani mangwana nukubesani tinodikana kupinda kumbuto chijijo toshita majitepese tingo buda kumbuto chijijo toshijijashwe maningi kanyi tishadoita maprofa takaviga mapepa tinodikana kuita maprofa nouzivi wedu basi mpango wangu waimango hapa
0: ndisho na mdoni wangu kwanisa kusia mpango joshenu kuna vadoni wedu inino kwanisa kusia mpango kuti panguva iya ya tinenda kunyumba chijijo tingada kutarika shtaka tinodikana kukumbira kuna mundu doda akwanisa kutarikisa mushtaka ngokuti shtaka inokwanisa kufamba motokari mdududu baskola nezvizinji zvinokwanisa kutipiviza tingatama kuziva kutarika kushoni shtaka tingakumbira tinokwanisa kubesa nekudeya tinokwanisa kutarika shtaka nechijigira nokwanisazve kusiya mpango kuti itusa tiviri kunyinyana zvaushoni tusu tikwanise kubatana kokuti kubatana azvikwanisi kubesa iwewe nyamasi basi tinokwanisa kukubesa mangwana kubatana chiri chimweni chakadakaja chiri chimweni chakanyara ngokuti tinokwanisa kubesana ngomupango tinokwanisa kubesana ngozviro tinokwanisa kusiya mudoni wedu wakadakara mudoni wedu anokwanisa kukura uchiziva kuti inini ndinoshamwari inini ndino muntu wokubhuya naena ndino muntu wokutamba naena zvindozvo izviro zvakadakaja izviro zvakanyara kunyarisisa basi tisu tinokwanisa kuima ngwapa nechirongwa chedu maangani tisu shamwari jeni ndochireve jesu zefa duja raozhu
1: nainini uroza francisco
0: chirongwa chedu chinonyohwa na manu sancho golonga
1: album tinombepo ni zefa luis
0: pamwe tinobesa jehwano transport municipal da beira pataphosa tinokumbira kuregerehwa bye bye ngatibatane

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija momuchinja momudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinosvejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Zvakanaka mupurukiri waro, panguva ino takuviya nokuimba kadungira Mos Pepa vachiti Stop Suffering.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Zvakanaka mupurukiri, chiri kuita ntatu nomakomarongo muno museswa panguva ino takuviya nokuimba kumwezve mukati momasikati akadari. Takudanija Musa Rodriguez. Musa Rodriguez arikuviya nomumbo wokuti mewamigo.

0: na sirira tipinde
1: alima samsambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga foya rangu basi
0: ana ndini yona narikurira kudeya
2: alima kuna njiku ena norira maningi
0: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwe mwakushoni zamo
0: ana ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiende mubati chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai basi chimezu chokunyara
1: wakama kurira
0: uli kuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: alima inini andina nguva yekuita zvondozvo
0: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
0: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsunzvurudo nomukumbatiro pomwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvoanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvonangaro basa mwari ndazvivona izvowari
0: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu pangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiye inini ndikupfekedze mukumbatiro mwanangu
0: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedo kana wakaita izvo ngari yese iwanoda mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyendapo munokwadipo kwakanaka
4: Saidi, wazitambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayade?
5: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani?
4: Pinati pikali ninga makaule, misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbailembera anto, tira kupasa mayade.
5: Pia koma, penepi, mkupangiza kuti maka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma, tikatambira mayade, tinati tichitenji pakutoma.
4: Wachitamfunzo wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yade, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumalapenepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, tuera tigoni.
5: Ah, tenepa ndapifesesa. Ndinati ndidzuisa indikani yanga, tuera nsiku ingafika, antu akali panyumba, tuera tambiri mayade.
4: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayade. Tuera kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Tuera lembere mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ntelidi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalo mwayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalo mwayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: ndiyatwa chitangano ya salando takoza kubvesera chitangano chakuriya kakamwe zvano kuti programatu fika kumapeto zvano kuti ini nhanda yakoni nhanda ya chife ana ngono anyakubala wang'anya na kuti kulung'anya ife ana ngono
1: ana ngono veserana nyakubala
0: zvano kuti programa iyi sesogolero ra vanhu sa skoloka
1: chife zero jana sef
0: kulega kudwala kuna transport municipal ya pano pasindambeira
1: kana kudwala mana sef vachisapa ndiwa sagumaninga kumichini mbakatikira nyimbo zakuri yakakamwa
0: vasiku walero mukakana ife achamuzizimsene ine zinanga ndini alisi julio
1: avo zinaruti nyamikambo
0: kuli mwe

0: ndima mwene mafala danenza tayi nkufuna kusasanyira chisena tingalonga kupakira nkulonga kuti tikupaka kukwira ndiwe munthu kukwira pa chinthu peno pa chidade peno kukwira mkamboyi kukwira nkaro wenye kupakira nkulonga kuti iwe pa ndzidzulo uli kupaka mapira manga mchitundu kupakira pinthu pinango kuti ukwanise kupithuka ndisalonga kuti kupakira penu kupaka apo veserani ndilonge thangwe yakukwira ndili kuenda kankwiza ndzakulu uli kuenda kankwiza ndi ndzulu anakwira akuenda ndzulu kuenda kankwiza pena ikuenda kakwira anapakirwa ikuenda mpyombo apo tingapanga munthu kuti wa ali kuenda kapakira pena ikuenda alikuenda kakwira pepire tinapidodomesa pang'ono kuphataniza pa mafala anewa mbwenye kupaka ndi khundumbu kukwira ndi khundumbu mafalachi mungakhonda kuwavesesa na chisena chakulandana munalonga ndi abodzi ene apo lero tingalonga kuti uyu akuenda kapakira apo chinango tikumpanga kuti ulemu ndoko kampakire unakhala kampakira mapira manga kuti alamuke ayende pene kampakira nkhuni zache alamuke ayende lero munaphatana tani pepapo une ndikuenda kankwiza sadziwa uxali pa ulendo ndikuenda kakwira uxa ikuenda kakwira nkaro ikuenda kakwira nkamboyi nampode longa kupakira pepo ja chisena chathu udachisasanya mwadidi tayi ndima mwene mbuya sombe
1: pamafalana ngu tifungise tinalonga thangwi ya njazi na chiphalawala pamalongero awo mawiri asalongwa kanzichikene na asena njazi ya pamunthu chiphalawala cha pamunthu
0: takhuta mbuya sombe lero ndili mbasa ine chiphaliwali na njazi pyasiyana njazi ndi chinthu chiphaliwali chingachita chetu iwe jasanga chichini chiphaliwali thangwe chisalira tingalonga njazi nchinyama icho sikulira kule tayi sikulira kule tayi nkhabe njazi ndi chinthu chene chili njazi podi se chetuma tayi ili pa unjazi chiphaliwali chingakhonda kuchetuma iwe nkhawona kuti kuna chiphaliwali